Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Terhadap Ramadan yang diucapkan selamat datang kepada Ramadan yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan

ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت نفس معها سائق شهيد

حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه.

وسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

فالقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة

وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن

إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada hamba.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.